0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Para ocurrir at balzir man atorcir pubir o nojelit celcir, cheski bihrivinak. Rumal rech, cherugre atzir manna uts atorcir pawi. Erumal re atzir manna itzel atorcir pawi.
2: Kategori ehun chikachri e achtivanelab, eri fariseo kikibir chirech.
3: Achtir, tioch kar kaban hunkotabal arech kakilo.
2: Kubir chikach.
1: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknik ah e ahauchik. Kkahun kutbal, kategori shuwiri ukutbale ashalutsir dios, rihonas kianach kech. Rumal reche, hachash kohi kanok rihonas o shib ih, ewesheb akab, chupam rihunchikop rech ripolo, shokuhe heri, ri ukohol riachi, kkohe ina ushib ih, ewesheb akab, chusheri uleu. Ri uwinak rinini me, kewa lahnari, pari atbalzir kuk wehun mayil ih sakri, kategori kikmanna katoxir pakiwi. Rumal recheri eare, shkikesh kikushruk rihonas, ewaral ri, kohunche are nimchina ubantahik chuwach rihonas. Ri ishok rahawinel riomosh ralbalkih, kualih nari, pari atbalzir kuk wewinak rech wehun mayil ih sakri. Kategori kukmannari katoxir pakiwi. Rumal recheri are, chinach shpewi cheri uwachulew, che utayikre retamabal ri Salomón, kategori waralri, kolik hunche nim china chuwach ri Salomón. Aretak chiri tsel ushlabal kelu biruk hunwinak, kbeche binem patak kashk chakihtak ukolik malulew, e kutsukuh ri hamaril, kategut mankuriktak. Kategori kumih, kintzalihwa pari wachoch, hawi shineluloq. Arechi kopanik rirachoch, hamalikchik, mesomchik, esukubamchik kuluriqa. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabal china chuwachriare. Kokik, ekheki ruhunwinak. Kategori, pariuk isbal rihunachiri, aresi balakash china kuriko chuwachrina beachi. Hewanak uwa kuriko, wehun itzalalak mayil iksakri.
2: Tahin kichauna chikech riwinak, aretak chiri unan eri rachilal kiopan chila, kategori kakak kichauruk riare. Chech rihun winak cheheri kubik chirech ri Jesus kubik.
1: Hachin rinunan, e hachin ri ewa chalal.
2: Kulik ri ukab, kiukuturi e utikoshelab e kubik.
1: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech, chirihun che kuban ri rahawanik rinutat chikah, areri ri wachalal, ri wanab erinunan.
2: Mateo capítulo 13. Poehun ikri ri Jesús kelubi parihari, kategori kituyi chuchiri polo. Si palagwinak keperuk riare, sharumalkuri kakancho hun huku ekituyi ulok. Konuhel riwinak ekokang chuchiri polo. Kategori kitaktsik kubik chikech pataktsik obelil kubik.
1: Humul riakti konel shelubi che utikik ri utikon. Aretak chi, shuhapih ri iha, huhun shtak chuchiri be. Kategori sheperi chikop re uwakah ishkiti hubik. Huhun iha chik, shtak patakabah hawichi mankota hui si balah ulew. Maninak shk iulok rumal che mankota ulew. Katekut aretak chi shperi ih shechaki harik. Irumal reche mankota ram shchaki harik. Huhunchik shtak patak ish. Shukunhe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Huhunchik shtak pa utsulew. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Ushk al rumal hunchik. Huina kalahuk rumal hunchik. Chuta pa wetsihri rihachin ko ushikin.
2: Ri ewo tihoshelab kikibokok ruk. Kategori kikib ikhchirech.
4: Hache patak huhun tzihobelil kat tzihon kuk.
2: Riare kubik chikech.
1: Chivech ri ish ya ompach obik ri retambal rahay malrikah. Katekut chikech weminak ri man ya omtah.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Una chico que mukohol, kubir chrechrinabe, nukohol, hat kamik, hatecha kunok pari uleo, eriare kubir chrech, riin man kin wahtah, katekuri kuchomach china, kukeshukush ek be pari biña, shokuhe heri kubir chrechri ukap, eriare kubir, he ahaushel, kin bek, tekuri mank betah, hachin chkechri ekep shubanri rahawi nikri tatshel,
2: Rinabe, te chachirech, de Jesús kubichikech.
1: Hasir kim bichiwech, chiri e ato inelap, eri ishokipche ekech nimchutin, e arena beke opana chiwachri ish pari rahayubalri Dios. Rumalrech, chiri shwanch peu lokiwuk, chiwia ikri hun berech sukil, kateguri man shishkohonta chrechri are. Kateguri. Rea to inelap eri shokipche kech nimchutin, shekohon chrechriare. Ekuri ish, knepa shiviluwach, mankikestan eri kuesh chuwach chikanok vejastakri. Arech kishkohon chrechriare. Chitat behun tihu belilchik. Hunachik o hun ruleu ekusukumahu tikikri uwa chila. Kukohpa hun tapia, kuham hun yitzmal uwa ekuyak hun tsuktsikha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chakip ek beubik. Aretak chik peri ukihil uwach ke utak ubi nikahi ahpateninel kugri ahchakip arech kik amari tak uwach. Kategutri ahchakip ke kichapri e ahpataninelap. Hun chkech kik chiyo. Hun chik kikamisah. Hun rosh chik kikak chakbah. Humul chik ke utak chi ubi nikah e upateninelap arek ichikwachri enabe. Kategut hunam kikban chkech khehas ri shikban chkechri enabe. Chuk isbal kutak ubiri ukohol chkech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Kategut ri ahchakimri, retak chi kikilri ukohol, kekbir chkibil kim, rewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are, kesahulok paritikombal ekik kamisah. Aretak chik penari rahauri uleu, suku manari chkechri e ahchakimri.
2: Kikibih chirech. Hun kashlah kikam sashikri kuban chkechri e teltak e ahchakimri. Eku yanari pakahikri hun uleu chkech enikah ahchakib chik. Chikik tohri ri uwach chirech, chi aretak chi ukihil.
3: Eri Jesus kubih chikech.
1: Laman isikim ta humul ritzit e batalik. Ria bachesh kikyak ubiri et zakaltakha, are okinakche rahawalha. Are ri ahawshel shmanoweri, esibala khelik lahmayibal chuwash takri kabok och. Rumal guwa kimbih chiwech, kto ish nawa ri rahawibal ri dios chiwech ri ish, arech kianach kech hun siwan tinimit chik, chikikbalna arech sibala kwachin nari uwach.
3: Ri enim tak chuchkakhaw, eri fariseo, Are tak chi kikitawe tak utsiho belir ri, kikichoboche eare ri eare tahankubih. Kakah kikichapo, katekut kikishibih kip chikechri winak. Rumalche kikichoboche riare hunkashal utsihri Dios. Mateo capítulo 22. Kichaw chihomulri Jesús, katsihonkok ptak tsiho belil kubih.
1: Rira haibal rikah. Khunamtah ruk hun ahawinel che kunimak ihrisah rinimalak ulanik rechri ukulanem ri ukohol. Ke utak miri eupataninelap, arech ke bekisik ihri eula chrechri ukulanem. Katekutri eare mank kahtah ke petik. Humul chik ke utak chi ubinik ah eupataninelap. Eku chilbeh ubijweri chkech. Chibih chkechri eare che ke insik ih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shech oltahikri elah taknu wakash eri chomak taknu chikop. Ronohel utzirinak chik. Chisak parik ulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk bepari ruleu. Rihun chik bepari ukai. Enik ahchik kekichapri eah pataninelap. Kekibank ahchik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arechi kuki subihik chkechri winak wehetak tzihri, koku bi parir kafarnaun. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, chekohun upataninel sibalak wayab kolik, ewe upataninel ri sibalak lok chuwechriare. Jere nakut, utomu tzihol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi rukriare enikaj enim tak winak kechri a judío. Arech kebech abruk, e arech kpetik, che u colicri o pataninel. Que petic e que o pan rucri Jesús e si balaj quitato op chrech riare, kik bich chrech.
2: Riare utzalaj winak, takal chrech kaban wetok op chrech ri. Riare kurlo ok ech ri katinamit, are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
1: Ri Jesús kbe u bikuk, e are takchi nakachik kowi chrech ri rachoch. Rikamal be ke utak bi enikah rachil arech kek bih chrech.
3: Aha ushel, machu harisa hawip, romal reche mantakal tachwih katok pari wuchoch. Romal kuwa, shinchomah che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabu ulok hunatsih, e us che wachri rinupata ninel. Rein che man kota hunim wakalen, katekuri ke intak rinutakon. Kim bih chrech hun. Hatubiri at ekabek. Kimbih cherech hunchik, chat petok, ekapetik. Echerech inupataninel, chabanaweri, ekubano.
1: Aretachi kutari Jesus huetzihri, kumayu watch riare, ekubih chkech riwinak, che ek oruk.
4: Kimbih chiwech, che pare Israel, manuri comta hun kohonik, hewa hachawe hun kohonikri.
1: Aretachi shetzalihri eutakon rikamalbechoha. Si balak os chiwoch ri pataninel shul kiriqa. Kbe pa hun tinamit ubi naim, ri eute hoshela e si balak ek iwinak e benak ubi ruk. Aretak chi kochik nakak che ri rokbar ri tinamit, kamomulok hun kaminak che umukik. Che are shubi utikel ral hun melka anishok, era chilbam ubik kumal e si balak winak rech ri tinamit. Arechi kri ri ahawshel ri are, kelu kush chrech ri shok, katekuri kubih chrech.
4: Matok ik.
1: Kbe ukoq chunakak rikasha e kuchapo. Riachihab che kitelem rikasha, ketak ik, riare kubih.
4: Koho lala, chawich at kimbihwi, chatwa lihok.
1: Rikaminak kualahik e kumahik tzik. Ri Jesus kuhachu koq chrech riunan. Konoher kikishbih kip, nimu kikil kikiari Dios e kikbih.
5: Juni malakashalu tzigri Dios kokuk, eri Dios korubri utinamit.
1: We tzigri ishbeo tzigoshik pari judea, epatakri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eo tzigoshela brishwan, kikambi ubishik chrechri are, ronoher rewahastakri, rishwan ke usikik ekep chkechri utzigoshela, katekuri ke utakubiri are, arech kikbih chrechri ahawshel.
6: La atri rikpetik onkiyak nahunchik?
1: Arechi ke opan rukriare kikbih chrech.
7: Rishwan ah kasalha shuhutak lokri uk arech kurkabih chawech la atri rikpetik onkiyak chinahunchik.
1: Parihumulri ke ukunah ekiya wabib ewinak cheko itzer ushlabal kuk ekuyak ak kiwokoch ekimoyib ekubih chkech.
4: Hish, hibih chrech rishwan rihastak cheshibilo eshito. Ri emoyib kok ak kiwokoch. Ri etak mayib kebinik. Kekunatahik ribinak chetahin kar eikitsumal. Ri esor kak kishikinchik. Ri ekaminakib kewalahik eri utsalahtsih kia ubishik chkech ri eme baib. Esi balah utsrech ribinak cheman ktsakta wumal riin.
1: Aretachi ri achehabche eutakomulok rishwan. She elu biruk, kubih chkech riwinak.
4: Has shishelu loq cherilik paritz inaliku lew, lahun aksi lo bisam rumali kyaqiq. Has shishelu loq cherilik, lahun achiche ukohom khelik takratziak. Manhetari, riko ustak katziak ikori pa utzni maktakha. Hachin